Darason kirinwin kilami ta fisku uskun da uwa fella FMA. Kirintu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wachirew, kama mai ala yanda fella praskrama, hauraye ndaraso ni kuzuma. Kintaw doni mukharame kaunzumi aliko tilon. Sa dun yardiyon video luko uskun gawa hijira kwa para alayhi salatu wa salami duro kama mai ala yanda suduna. Miladiya yakin taw doni junye kaunzu findi luko arakan. Sa du indi findi luko arakan. Umaka ando bunu tijani kondua. Paraskram doni wachirewe ku suwe de urokoro andi anandia ita kadke. Adata yede kurentu suro paraskram doni wachirewe lan. Maudu gwenye urokoro andi anandia kurentu ita kadke. Sa arakan sita. Sa tuluro sa dinalan. Wanda nan dia kan jase gozo ni dia sa arakareta kakallan. Dandiro kala horaida kudien. Nga wada ni paraskram doni wachuru ilan kurentu paraskram mandi tam tama beji. Dandiro kudie itagat gen. Paraskram doni taman kare kasu yesu. Dandas maro hawara doni lada jifori sadien kunten. Ndarason kurnuin klamita pisku uskun. Nuta uwa pelanzi epe melan. Umakandu bunu tichani kwanduwa. Paraskram da nenduro itagat gijin. Kausiramu suru paraskram dedro gayenduro. Kurntu ada kirinyo.

0: awara ade shatima lawan manguno nan diro krazu
1: darasan
2: zawal
3: zawal
2: ndifara sa du indin findin lokoti lonin sita kuro sudinalan zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati ro dawa hazana
0: ngau adien gwamnati a karabka naptu kalan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
2: ayiso kana saroto ndi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejinin notun tamtam nim bejima preskram zawale darasa ne imtalawa yim la misa misal sa mentilon suwailan itagatsin maduro ruptine bayen kamila fanturo
1: darasa

ngila zoro krentu so assalamu alaikum mo paraskra mbare kningaw du krentro paraskra mbare kningaw wadu wat nanduro ma wason ishin im talawa sa main tilon insta sa main indin no sutuna pato radio ndarason lan mita piskun uskun nudda uwa wok kuye kamande andia rufsuna paraskra mbare kningaw da ita gaturo krentu so daji andia gayo soro paraskra adien futu adatuna edie nandiro amdo ilmu notwa ye donye isaya nandiro kaulinza kudien kala lamara baria wuzu nain tajikarin tuzo ku adi suro praskram dien awomo duro gwenye na adi apimagi shima awodo kajimdoi baria kulo wa kazi zina kulo ndaswa kazi zina kajima kladin daji ilmu ye abi kladin gudzaye klalan kuru dai nandiero dual telefonia de furumien kala lamar adin awodo notundwan rannu andiro kaulindwa sadwi amma son yayi kaudo nandiro fulai iken daji na danyanan dubkuye konyen

0: Pashi kini meru elenum gama mari. Shiri tawara nura kawa nura
1: arbi ro akari. Da warti na namaro ya kero. Ahen bro ne da warti misim peru amal lok tunzi banna ni.
2: Mana nak tu benda, mana orang mahu jadi kalari tu. Kalung itu bela rukunlah, dan aku lah hai itu tu, hai itu bela rukunlah
0: aku. Akam kau matrol yang nari mana putar timbia?
2: Alhamdulillah, anda kerja aku tu lah, aku mah tuh bawa aku tu bandingna.
1: Alaih. Kurang ni, anam ni, anda kelan dia zakat?
2: Walau udah nak tu alah, cuma kerja aku ama ya boh, mana undi mah kalari tu, aku seti mah kau bersai. Kamu, apa suri cia syarumah, walai yes.
0: Kita tidak yang nyuruh askir. Log tu guna mana log tu ala buat tu alamat tu Aisyah itu nyuruh mau kau nak tu. Kamu ni nyuruh hello kujia yes gulia orang ni. Daji play ni beji alam yang kerja dia so kau play dia ada kerinya. Ijenah daji ladiro faras kerap dia aku ya kau yang keluar ada kerinsa tu.